0: Yakankolo, Osuki Samakambo, Bayebake Yonde le roi.
1: Sabisika,
0: Banganda